Muhammadu Lomu, Muhammadu Lomu, Muhammadu Lomu, Muhammadu Lomu, Muhammadu Lomu, Muhammadu Lomu, Muhammadu Lomu, Muhammadu Lomu, Muhammadu Lomu, Muhammadu Lomu, Muhammadu Lomu, Muhammadu Lomu, Muhammadu Lomu, Muhammadu Lomu, Muhammadu Lomu, Muhammadu Lomu, Muhammadu Lomu, Muhammadu Lomu, Muhammadu Lomu, Muhammadu Lomu, Muhammadu Lomu, Muhammadu Lomu, Muhammadu Lomu, Muhammadu Lomu, Muhammadu Lomu, Muhammadu Lomu, Muhammadu Lomu, Muhammadu Lomu, Muhammadu Lomu, Muhammadu Lomu, Muhammadu Lomu, Muhammadu Lomu, Muhammadu Lomu, Muhammadu Lomu, Muhamm

jangan lah. Pulau Borneo nak pakai jiwa ya mengaji nonya juga konya juga kemau dulu buat jahir ni dia malbar kena Dakar. Membikam tembah mevisa Dakar hari ini tidur nunda kemianu tidur jangan jangan yang malah. Albar kemiliu ujung nak capan tadi. Watau jongkeng ke aku macam coke coke aku naik kume kume aku pucat pam ni. Bilam bilam aku balik bi watau kalle pam. Dono di channel kali dulu.

kwadani. Ni maka babanyai. Jangan mana ibarsin. Muka cabet. Kan cacene. Kan cacene.

bagna la beguma la la lo jarul cho ka jubak man sapeng ni mbegel bokona bedalai ga ka jubak man

abi amadou marian xar yalla demba job galar ba ma taxé sek ñeema ñay ñu yalla bëggé nañu bayé nga té yalla di malik fal malik sen bayam mi dekk suuf bo demé janiou dal nil alhaji malik sen ajaratu ndate sen magna way ser gyaram jay mojur kantom ser gi kantom ser gi mojur munday amarjan agalaji zambadum jay ajaratu magat nyang munday machandar ak awsaaji munday machandar ge magat nyang munday don boyo ngir belza sin tiket alsat bu ben wa tul barak daw ajaratu ndate sen